0: terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Pradua. Masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita bahas beberapa hal menarik lainnya teman-teman ya. Dan juga di zaman yang overspending kali ini, teman Pradua, aku juga pengen sharing beberapa pengolahan keuangan. Mungkin bisa jadi jatuhnya tips juga ya teman-teman. Karena ada tren dengan nama no spend challenge ya. Ini adalah strategi keuangan biar nggak boros sih sebenarnya tanggal Pradua, karena mungkin tanggal gajian masih jauh tapi dompet udah terlanjur tipis gitu ya. Kayaknya kita perlu strategi baru dalam mengendalikan pengeluaran, salah satunya dengan no spend challenge. Pernah mengeluarkan uang karena didorong FOMO tanggal Pradua, beli sesuatu hanya karena lucu tapi sebenarnya nggak butuh ya. Barangkali kamu familiar dengan skenario pengeluaran tanpa dorongan ini, untuk dorongan kebutuhan maksudnya, dan berkat kemudahan berbelanja di toko daring, bayar tinggal sentuh, dan FOMO membuat pengeluaran membengkak. Sebagian orang pun juga mencari data atau hacks untuk mengendalikan pengeluaran nih. Dan trik penghematan yang sempat populer ialah no spend challenge alias tantangan tanpa pengeluaran ya. Tapi bakal aku bahas lebih lanjut deh setelah yang satu ini, tahun Pradua. Dan juga masih mendengarkan lagu-lagu favorit kamu di Pradua FM.

Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
0: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.

Prodi FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Ngobrolnya seputar No Spend Challenge nih teman-teman. Dan sebagian orang yang nyari hacks untuk mengendalikan pengeluaran pada akhirnya mampir ya ke challenge yang satu ini. Melansir dari Very Well Mind, No Spend Challenge atau No Buy Challenge ini melibatkan pengurangan biaya yang gak perlu untuk jangka waktu tertentu. Kamu harus berkomitmen untuk mengeluarkan uang guna membeli kebutuhan pokok ya. Nah, kebutuhan pokok di sini berarti biaya sewa gitu, atau kebutuhan makan, cicilan, transportasi, komunikasi, dan juga pengobatan. Pengeluaran perlu di stop untuk misal beli baju baru, makan di restoran, beli kopi susu, juga beli sesuatu yang sifatnya impulsif atau berkaitan dengan hobi lah ya teman-teman. Dengan memangkas pengeluaran untuk hal-hal yang kurang esensial, No Spend Challenge ini bisa mendatangkan manfaatnya ya. Antara lain, kamu bisa mengidentifikasi pengeluaran yang gak perlu, bisa nabung, mengurangi stres, dan juga membangun kebiasaan baik terkait keuangan. Nah, kalau kamu pengen coba No Spend Challenge ya, dihimpun dari berbagai informasi, dari berbagai sumber, ada beberapa hal yang perlu kamu siapin, teman-teman ya, sebelum si No Spend

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah? Intermezzo.
3: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
4: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
3: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
4: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
3: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
4: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
5: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
6: Kamu masih bersama Pro2,
7: teman terbaik kamu.

0: Sou. Arigato gozaimasu.
1: Di Prodo FM, teman-teman, baik sama teman-teman Prodo. Masih bareng ada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Teman-teman, masih ngobrolin seputar No Spend Challenge ya. Apa aja yang perlu disiapin, teman-teman Prodo? Untuk mengikuti challenge ini, menghimpun dari berbagai informasi ya, selain tadi menentukan goals yang jelas untuk apa dulu nih? Untuk biar bisa nabung kah? Atau hal-hal lainnya gitu, teman-teman Prodo ya. Kalau udah, siapin budget. Bikin daftar pengeluaran pokok, anggap aja tanpa pengeluaran ini kesehatan kamu bisa terganggu termasuk makan, tempat tinggal, operasional harian, dan cicilan gitu ya. Pastiin kamu juga punya cukup dana untuk kebutuhan tersebut. Selain itu, meal preparation. Selama No Spend Challenge, usahakan untuk lebih sering memasak di rumah, dan meal preparation bakal membantu kamu memaksimalkan dalam memanfaatkan bahan pangan juga. Selain itu, temukan hiburan gratis. Ada banyak kegiatan minim pengeluaran bahkan gratis yang tetap menghibur ya. Kamu bisa jalan-jalan ke taman kota, baca buku di perpustakaan, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan terakhir, komunikasikan dengan teman dan keluarga. Kalau kamu tinggal bersama keluarga, sebaiknya kasih tahu mereka bahwa kamu sedang melakukan No Spend Challenge gitu ya. Kamu juga bisa memberitahu teman dekat, dukungan dari mereka bisa memperbesar peluang keberhasilan kamu tentunya.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

di Brother FM, teman-teman pegang utama Brother 2 dan masih barengan di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Semoga bisa menerapkan no spend challenge-nya untuk tujuan apapun teman-teman. Dan semoga bermanfaat juga tips kita di pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini masih bareng ada juga untuk sharing beberapa hal menarik lainnya di program khusus di jam 9 ya. Aku masih nemenin kamu kok sampai jam 10 pagi nanti di Pradio FM.

0: Bang Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pradio masih bareng ada di Spada untuk Pradio Lingkungan Hidup edisi hari ini. Ya, kali ini kita jalan-jalan sedikit ke Jepang, tapi bukan untuk menikmati wisatanya. Kita coba belajar banyak dari pengolahan sampah dari Jepang, teman Pradio. Karena Jepang biasa disebut sebagai salah satu negara terbersih di dunia, ya, walaupun punya kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, kondisi ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari sistem pengelolaan sampah mereka yang terstruktur, disiplin masyarakat, dan juga dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten. Pengelolaan sampah di Jepang bahkan sering dijadikan rujukan oleh banyak negara karena terbukti efektif dan juga berkelanjutan. Ada beberapa konsep utama pengelolaan sampah Jepang yang sudah diakui secara global dan didukung oleh praktik nyata di lapangan yang bakal aku share ke kamu teman Pradio, tapi setelah yang satu ini di Pradio FM.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

dapat dibakar, non-burnable, sampah daur ulang seperti botol plastik, kaleng, kaca, kertas, serta sampah besar, bulky waste. Setiap kategori punya hari pengangkutannya berbeda. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat menyebabkan sampah tidak diangkut, bahkan ditegur oleh otoritas setempat ya, Tom Pradua.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Intermezzo.
3: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
3: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
4: Intermezzo.
5: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Ada teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

Di Brada FM, teman-teman yang mau tahu Brada, masih berangkat dari Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan kita masih ngobrolin beberapa konsep pengelolaan sampah Jepang yang diakui dunia. Selain pemilihan sampah yang ketat sejak dari rumah tangga, berikutnya juga regulasi dan panduan lokal yang sangat detail ya teman-teman. Jadi setiap kota di Jepang tuh punya buku panduan pengelolaan sampah yang disusun secara rinci dan mudah dipahami oleh warga. Nah, panduan ini menjelaskan jenis sampah yang boleh dan gak boleh dibuang. Terus cara membersihkan sampah daur ulang sebelum dibuang, jadwal pengangkutan untuk setiap jenis sampah, dan prosedur pembuangan sampah berukuran besar ya. Jadi pendekatan ini membuat masyarakat tuh tidak cuma tahu bahwa mereka harus memilah sampah, tapi juga memahami bagaimana cara melakukannya dengan benar. Regulasi yang jelas dan konsisten ini jadi kunci keberhasilan sistem secara nasional di sana ya tahun Pro 2. Selain itu juga pemanfaatan insinerator sebagai solusi keterbatasan lahan. Jepang punya keterbatasan lahan ya untuk tempat pembuangan akhir, sehingga pembakaran sampah menggunakan insinerator jadi solusi utama. Namun berbeda dengan pembakaran terbuka, insinerator di Jepang menggunakan teknologi pengendalian emisi yang ketat dan diawasi secara berkala. Insinerator ini juga nggak cuma berfungsi untuk mengurangi volume sampah hingga lebih dari 80%, tapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas dan listrik. Abu sisa pembakaran ini kemudian diproses lebih lanjut sebelum ditimbun atau dimanfaatkan sebagai material konstruksi tertentu ya, sesuai standar keselamatan lingkungan.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

di Brand FM, teman terbaik kamu, Tom Predua. Dan juga beberapa kebiasaan terakhir ya, pengolahan sampah di Jepang. Selain pemanfaatan insinerator, juga prinsip 3R ya, reduce, reuse, recycle, dan juga budaya disiplin serta tanggung jawab sosial masyarakat. Semoga bisa kita terapkan juga sih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan juga Indonesia, teman Pradua. Keep tuning, karena setelah ini, walaupun aku berakhir, teman Pradua ya, bakal ada hari ini menemani kamu di Santai Siang Jumat Berkahnya. So, keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 10.03 Jawa Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana kali ini mengenai kenali penyebab kekeringan merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan penyebab yang berbeda-beda setiap daerah. Selain dipengaruhi faktor alam, keringan juga dapat dipicu aktivitas manusia yang kurang bijak dalam memanfaatkan sumber daya air. Lansir dari pusat krisis kemkes.go.id, salah satu penyebab yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan menggunakan air secara berlebihan, di mana terutama di wilayah yang bergantung pada air tanah sebagai sumber utama. Penggunaan air yang tidak hemat dapat mempercepat berkurangnya cadangan air, khususnya saat musim kemarau, di mana kekeringan yang berlangsung dalam waktu lama dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan tanaman mati, kondisi itu juga berpotensi meningkatkan polusi udara serta mengganggu aktivitas sosial dan juga ekonomi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari rri.co.id, di mana kali ini datang dari wilayah cuaca di Banjarmasin dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika menginformasikan cuaca di wilayah Kawasan Selatan Jumat 24 Juli berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari di wilayah Kelsel. Kondisi cuaca mencerah hingga cerah berawan dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 51 sampai dengan 98%.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, kali datang dari pemerintah Kota Bandung ini mulai mempercepat penertiban reklame ilegal yang dinilai melanggar aturan, di mana dari 10 titik reklame yang menjadi target pembongkaran, 7 diantaranya telah dibongkar secara mandiri pemiliknya setelah menerima surat peringatan. Langkah kooperatif para pemilik reklame itu mendapat apresiasi dari Kepala Bidang Ketertiban dan juga kesadaran vendor untuk membongkar sendiri reklame menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penataan wajah Kota Seribu Sungai. Dan juga diceritakan bahwa vendor-vendor sudah mengucapkan permintaan maafnya dan selesai mendekatkan sisa konstruksi tersebut akan menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk dibersihkan hingga tidak ada lagi bagian reklame yang tertinggal. Dan informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id. Dan sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

go, I don't care. Kayaknya aku care ya. Jadi kamu harus aman ya, teman berdoa sama aku. Kalau misalkan kamu ngerasa gak ada yang peduli sama kamu, aku yang peduli sama kamu. Hari Jumat aku nemenin kamu. Kamu ini yang apalagi yang menuju weekend besok, yang udah kayak, wah ini kayaknya sisa-sisa tenaga kerja kita hari ini nih harus diselesaikan dengan tuntas, karena besok sudah menuju weekend. Bagi yang bekerjanya sampai Jumat ya, kalau bagi kerjanya sampai apa namanya jam sampai hari Sabtu gitu ya, teman produk nggak ada lagi, nggak ada istilah libur. Apalagi aku, tapi nggak apa-apa. Kalau aku, selama aku masih bisa bikin kamu senyum tiap hari, selama aku masih bisa bikin kamu happy tiap hari, aku nggak apa-apa deh nggak libur, teman produk. Asik, bohong banget. Padahal aku liburnya nggak weekend. Teman produk gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Aku temenin kamu sampai jam 3 siang nanti ya. Kita mulai dengan request time seperti biasa. Dari jam 10 sampai jam 12, jam 10 sampai jam 11. Kita open dulu lewat WhatsApp. Nanti jam 11 sampai jam 12 bakalan live TikTok. Jadi buat kamu yang hari ini Jumatnya gak ngapain, maybe kamu gak kerja atau shiftnya siang, kerja jam 1 mungkin, terus ini masih rebah-rebahan di kamar, masih kayak aduh kayaknya santai dulu deh, nanti dulu deh siap-siap gitu kan. Ini udah berarti kamu harus sama aku aja, aku yang temenin kamu sampai kamu berangkat kerja nanti. Oke, sambil nunggu request yang masuk, aku cek WhatsApp masih udah ada gak ya. Harusnya aku di spam nih, biasanya jam segini aku di spam pakai ini apa, chat pendengar atau di spam pakai, nggak jadi deh. Nggak jadi, teman berada ya, langsung aja deh. Sambil nunggu aku cek WhatsApp, aku Putri Danila dulu buat kamu dan juga Sare. Check this out.

0: algoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2. Emang kalau pagi-pagi gini tuh kalau terlalu melo juga kurang enak ya. Kayak terlalu apa sih namanya? Takut bikin ngantuk gitu. Tapi namanya jam request, mood orang beda-beda ya, teman pro 2. Ada yang sukanya dengerin lagu galau, mungkin dia semangatnya dengan dengerin lagu galau. Atau emang aku semangat kamu. Siapa tahu aku yang bukan lagu yang nyemangatin kamu tapi aku. Siapa tahu teman pro 2 kan enggak semua orang ya semangat tentang lagu, siapa tahu aku semangat kamu. Nah, tapi kalau bukan kalau misalkan kamu yang lagi di santai di kantor gitu sambil kerja kayak memang pengen dengerin lagu-lagu yang memang lagi bikin kamu mood banget, ya udah enggak apa-apa, request aja, aku tunggu ya teman pro 2. Jangan sampai kamu enggak mood cuman gara-gara kayak aduh, hari ini enggak mau nih puterin lagu yang galau-galau. Enggak sih, sebenarnya bukan itu, cuman aku merekomendasikan saja kepada sayang-sayangku ini untuk kalau misalkan dengerin lagu itu kalau misalkan jam segini kayak agak upbeat semangat gitu enggak sih? Tapi terserah kamu lah, sekali lagi ya teman pro 2. Ini ada yang request nih, soalnya ada Sumpah Mati dari Selena Grace. Sumpah Mati dari Selena Grace, boleh. Sama The Temper Trip, teman pro 2, Sweet Disposition. Langsung aja aku puterin ya, jadi jangan kemana-mana buat kamu, buat request yang di WhatsApp langsung aja. Sekarang banget, sekarang.

kalau di Temper Trap, Sweet Disposition, kalau aku tuh sweetheart kamu. Kalau aku sweetheart kamu, teman pro 2 ya. Aku nemenin kamu sampai jam 3 siang ya, seperti yang udah aku bilang tadi, teman pro 2. Apa namanya? Tunggu bentar. Aduh, aku melihat lagu, lihat requestan lagu dulu bentar ya. Oke, ini ada dari Ayas yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu ya, kalau gak salah. Kenapa sih sama yang lalu-lalu? Kamu gak usah pikirin yang lalu-lalu, pikirin yang depan-depan aja. Ini ada Ayas yang request lagunya Mengisita Yang Lalu. Terus juga ada Azri yang request lagunya Kebayangan Lumpuhkanlah Ingatanku. Asik, kita flashback Geisha nih teman pro 2 ya. Buat kamu yang lagi stay tune, tenang aja, aku pastikan Jumat kamu akan baik-baik saja karena ada aku yang di sini nemenin kamu teman pro 2 ya. Kamu jangan sampai merasa sendiri because ada aku yang bakal menjadikan kamu dua, karena aku berdua sama kamu ya. Walaupun aku cuma ada di telinga kamu, tapi aku bisa pastikan kamu akan selalu aku temani sampai jam 3 siang nanti, oke? Langsung aja aku puterin yang belum request lewat WhatsApp, boleh, masih bisa banget ya teman pro 2. Aku tunggu.

ini lagu parah banget galanya, parah super ya. Masa kayak kita disuruh melumpuhkan ingatan, tapi menurut aku kalau memang kita sudah enggak inget, apa namanya, udah gak terlalu mencintai, udah gak terlalu inget, kayak mending memang harus di, kayak aku kadang bilang sama diriku sendiri kayak, ya deh lumpuhin aja ingetan aku tentang dia daripada aku selalu mikirin dia, relapse dan lain-lain gitu kan. Itu bikin kayak kita jadi, aduh sakit banget gitu kan. Menyenangkan adalah kalau misalkan kita dicintai sama orang yang juga cinta sama kita, yang juga sayang sama kita, yang happy kalau, apa ya, happy kalau misalkan lihat kita happy, sedih kalau misalkan kita lihat kita sedih gitu. Because ada di samping kita everyday. Enggak harus ada di samping, ibaratnya nemenin kita dari jauh pun enggak apa-apa gitu, teman berdoa. Karena enggak semua orang itu harus hadir kehadirannya, tapi yang penting bisa menemani kamu dalam suka dan duka. Asik. Enggak sebenarnya enggak segalau itu ya. Cuman aku kayak mau menyambungkan dari lagu Geisha tadi aja sih, teman berdoa. Kamu lagi apa sih, teman-teman? Kalau jam segini tuh lagi mikirin aku ya. Lagi mikirin aku sih kalau kata aku mah ya. Teman berdoa ini udah ada request dari Al yang katanya request lagunya Perunggu, tapi kayaknya lagi banyak masalah. Semoga masalahnya cepat beres ya. Semoga lebih plong kepalanya setelah ini. Semoga apa-apa aja yang bikin kamu ruwet kepalanya, semoga happy ya. Semoga bisa cepat selesai permasalahannya. Which is harusnya lagu Perunggu ini bisa nemenin kamu sama requestnya Julia ya, dengan Rembuk Angie Kerpalo. Check this out.

Ayo, ayo, ayo. Siapa yang bikin kamu remuk ya, teman Pro 2? Gak ada ya, gak ada. Aku gak mungkin bikin kamu remuk. Aku bikin kamu happy dong tiap hari, teman Pro 2. Siapa yang gak suka sama aku? Banyak, banyak pasti. Tapi yang suka sama aku juga banyak. By the way, aku masih terima ya ucapan ulang tahun. Kemarin ada yang nanya kayak, Kak, hari ini ulang tahun tanggal berapa? Aku ulang tahun tanggal 16 Juli. Which is, kalau kamu mau ucapin aku masih mau diucapin. Yang mau gift-gift aku kado juga masih aku terima sampai akhir tahun. Aku mah seru-seru aja kalau dikasih kado mau. Aku makasih, seneng banget kalau kalian mau misalkan kasih aku kado. Tapi aku sih sebenarnya ya, kalian doain aku aja, aku happy banget teman Prodo. Aku udah tua tau, aku udah 28 tahun. Tapi siapa sih yang melihat Arni seperti 28? Sepertinya aku tetap akan selalu seperti 20 ya. Itu agak harapan aku aja, gak apa-apa. Tapi berharap itu bagus, manifesting supaya feels like yang everyday. Yes. Ini aku bacain langsung request dari Amalia Menjauh Vanessa Zee. Bentar lagi aku live, check this out.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Ada informasi, teman terbaik kamu, teman Prodo, kita langsung request ya. Aku udah open TikTok, drama pol. Teman Prodo ini langsung aja aku puterin requestan darinya Pia yang request lagunya, Laras yang request lagunya Afgan Kacamata. Terus ada Diva yang request lagunya Tulus dengan Interaksi. Langsung aja aku puterin buat yang belum request, mending cepetan ya, takutnya nanti gak sempet sampai jam 12 nanti ditemenin sama aku. Sekarang fokusnya udah live TikTok ya, WhatsApp aku skip dulu biar aku fokus ke TikTok dulu. Nanti kalau TikTok agak longgar baru aku ke WhatsApp lagi. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tapi baru ngerwasin teman terbaik kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita ke request berikutnya ya. Jarang mikir kamu masih ada gak. Ini kamu tadi request lagu Romaria ya, dengan apa, malu sama kucing, meong meong meong. Enggak, bukan 24/7. Terus juga ada Pia yang request lagunya ya Via Neno dengan Dia Milikku. Ya, Dia Milikku, bukan Milikmu ya. Langsung aja aku puterin deh ya. Kebanyakan ini, kebanyakan nyanyi, pusing ya teman Pro 2. Langsung aja deh aku puterin buat kamu, oke? Okay?

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku harus bilang ya, requestan hari ini seru banget. Menurut aku beragam dan gak eto-eto aja kayak biasanya. Kalau yang jam 11 tadi masih lumayan ya, tapi aman teman Pro 2 ya. Ini kita request berikutnya ada Tina yang ngasih request lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Terus juga ada Alisa yang request lagunya Ada Band Dengan Setengah Hati. Nanti baru kita lanjutin sama requestnya Kak Valdes, Novita, Nanang, Ian, terus dan lain-lain. Nanti habis putrin, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Bro Banjarmasin, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu, teman pro dua ya. Kita langsung lanjut nih, ada requestan dari Bandung, yang ada di Bandung nih, katanya Valdes, namanya namanya Valdes, request lagunya You Know I'm No Good dari Amy Winehouse. Terus juga ada Novita yang request lagunya Rani Parolian dengan Walls Akhir Zaman. Mana-mana kamu, request sudah close ya, jadi enjoy the music aja teman pro dua, mana-mana kamu sampai jam 12 siang nanti.

Era Ibu Irmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah ada yang request lagi lagunya Cegil, Nabila Takia. Aduh, aku lupa mana nih namanya. Dia pakai logo gitu, Putri Duyung. Keo Inho, kalau nggak salah ya. Dia request lagu Cegil. Terus ada Pia, Sria request lagunya Mingse dan juga Akbar Caya dengan Astaga Bercanda. Request sudah full, enjoy the music aja, yow.

RM Romansin, teman terbaik kamu ya. Kita lanjut nih ke request berikutnya. Teman Prado, ada Mi yang request lagunya Ariana Grande dengan Boyfriend. Terus juga ada Ian yang request lagunya Celah Hati dari Nyahara ya, menemani kamu. Teman Prado, jadi buat kamu keep tuning terus di Prado Romansin, teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu, ada Nanang teman produk request lagunya Renita dengan Harus Bahagia sama Dahla tadi request lagunya sama Sasabi dengan Sesal, menemani kamu sembari menutup request kita. Keep tuning ya.

Dan nomor ini request terakhir ya dari Ael tadi yang request lagunya Cincin dari Hindia menemani kamu. Selain ini bakal ada Muda Kreatif sambil menunggu Isoma Jumat ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana tetap di Prayer Masin teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku berpengaruh ini mengeksplorasi konsep bahwa pemikiran dan keyakinan seseorang memiliki dampak besar pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan makhluk. Dr. Peale menyajikan panduan komprehensif tentang cara memanfaatkan kekuatan berpikir positif untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Inti dari buku ini adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kehidupan mereka dengan menumbuhkan sikap mental positif. Norman Vincent Peale menekankan bahwa berpikir positif bukan sekedar angan-angan, tetapi pendekatan hidup yang disengaja dan disiplin. Dia menawarkan teknik dan prinsip praktis untuk membantu pembaca mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif. Salah satu teknik utama yang disajikan dalam buku ini adalah praktik afirmasi. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dengan melakukan hal ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mereka, sehingga memungkinkan mereka menghadapi tantangan dengan sikap bisa melakukan. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Norman Vincent Peale menyarankan pembaca untuk menetapkan tujuan spesifik dan bekerja keras untuk mencapainya. Ia menekankan pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi kemunduran, mengingatkan pembaca bahwa kemunduran adalah peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sepanjang bukunya, Norman Vincent Peale mengilustrasikan poin-poinnya dengan anekdot dan studi kasus tentang individu-individu yang telah menerapkan prinsip-prinsipnya untuk mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan hubungan hingga kesuksesan bisnis dan karier. Kekuatan berpikir positif dari Norman Vincent Peale menekankan pentingnya menjaga sikap mental positif, menggunakan afirmasi, memupuk keyakinan, menetapkan tujuan, dan terus berupaya mencapainya. Buku ini telah memberikan dampak jangka panjang pada banyak orang yang berupaya meningkatkan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka dengan mengadopsi pola pikir positif dan mengendalikan pikiran dan keyakinan mereka. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Santai Siang
2: Prodia FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Prodia FM.

0: Nomor 2 tepat pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Isoma atau Sholat Tobar, juga Sholat Jumat bersama Prosatu Banjarmasin di Sabilal Muhtadim.
1: Bersama Imam Ustadz Haji Ahmad Sawiti SAG MHI. Tetap bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما معاشر المسلمين رحمكم الله sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih terkhusus kepada diri khatib dan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Majlis Jumat yang dirahmati Allah. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 23 Juli 2026, bangsa kita memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan peringatan tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sayang anak mendorong keluarga dan masyarakat memberikan kasih sayang, pengasuhan yang positif, serta memastikan pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Lindungi anak menekankan perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, eksploitasi, ancaman. Bangun masa depan anak, yaitu memastikan setiap anak memperoleh pendidikan, kesehatan yang berkualitas, tumbuh menjadi generasi penerus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Furqan ayat 46. Anak yang diharapkan sebagai penyejuk hati, penyenang hati, qurrata ayun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما yang artinya dan hai orang-orang yang berkata ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah keindahan penggambaran dalam kedudukan anak bagi orang tuanya. Akan tetapi manakala anak tidak diasuh dan tidak dididik dengan nilai-nilai tauhid dan iman, maka dikhawatirkan kehidupan anak kita tidak membawa keberkahan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya
tanggung jawab masing-masing kitalah untuk menjadikan anak-anak kita dan keluarga kita yang memiliki mental muslim sejati, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah wa abawayhi yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu bermental Yahudi, bermental Nasrani, bermental Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan hikmah, anak ibarat perhiasan yang belum terbentuk. Kalau kita bisa mengolahnya, memolesnya dengan telaten dan benar, maka akan baguslah hasilnya. Tetapi jika tidak dengan cara yang baik, maka perhiasan itu tidak nampak keluar cahayanya, bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah ini mengingatkan kita untuk sayang kepada anak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, rabbana taqabbal du'a. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترحمون قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسير المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إن

0: Soba.
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر
0: سبحان الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

Oh.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kasih teman terbaik kamu. Udah jam 1 ya out sama Pro 2. Ini kita udah ada di Pro 2 Sport. Aku akan update informasi olahraga dari dunia ini. Dari Indonesia ataupun manca ya teman Pro 2. Abis ini jadi jangan kemana-mana, tapi di Pro 2 Sport, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

informasi teman terbaik kamu, teman produk kita mulai dari informasi olahraga kayaknya datang dari Luka Modric yang resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim, di mana gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid, di mana kontrak awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pemain yang akan berusia 4 tahun pada September itu mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu, di mana Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Dan yang mengaku tidak sabar untuk memulai tantangan baru di musim yang akan datang, merasa percayanya terhadap proyek besar tim membuatnya termotivasi untuk kembali berseragam Milan.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kasihin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung ke informasi berikutnya. Kayaknya datang dari Richard Carapaz yang memenangi etap ke-18 Tour de France 2026 setelah sukses melancarkan serangan penentu. Pembalap Ecuador itu finish terdepan di puncak Orkiares Marlette, sementara Tadej Pogacar mempertahankan pimpinan klasemen umum, di mana sepanjang 185,2 km dimulai dari Foyeron menuju Orkes pada Kamis 23 Juli 2026. Berarti menghadirkan beberapa tanjakan berkategori hingga finish di puncak. Sebanyak 163 pembalap mulai etap setelah Jos Felix para dipastikan mundur dan para tetap melanjutkan balapan akibat insiden pada etap sebelumnya.

0: siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
0: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Kayaknya datang dari Gaikindo Indonesia International Auto Show yang akan kembali menghadirkan program test drive dan test ride bagi pengunjung, di mana hal ini untuk menjajal langsung kendaraan impian selama penyelenggaraan 30 Juli sampai dengan Agustus di ISBS di City Tenggerang. Tahun ini lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek sepeda motor siap dicoba di area yang dirancang aman dan juga nyaman. Area test drive berlokasi di loading dock hall 1 hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Fitur water upstail dan juga hadir kembali untuk menguji kemampuan kendaraan, di mana khususnya mobil listrik dan juga kondisi genangan air untuk sepeda motor. Area test ride berlokasi di hall 11 dengan berbagai kategori dari skater listrik hingga motorsport.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi yang teman terbaik kami, informasi terakhir ya teman Pro 2 di Pro 2 Sport. Kali ini datang dari Jojo. Dimana tunggal putra Indonesia Yunata Christie melangkah ke perempat final China Open 2026. Jojo mengalahkan pebulu tangkis asal Singapura Loh Ken Yu, dimana pertandingan berlangsung selama 52 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok, dimana pada Kamis 23 Juli 2026 merupakan pertemuan dari kemenangan ke-10 Jo atas Loh Ken Yu. Dan juga dikatakan bahwa lebih enjoy di pertandingannya, dan Jojo menjelaskan bahwa ekspektasi di China Open adalah memperoleh kenyamanan bermain secara perlahan menuju ke titik yang diinginkan kembali. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada Pro 2 Entertain. So keep informasi teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Romasin, teman terbaik kamu, teman Prodo Entertain bakal nemenin kamu ya. Jangan kemana-mana tetap di Program Romasin, karena banyak banget informasi update dunia showbiz. Keep tuning Program Romasin, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anyway, masih teman terbaik kamu, siapa di sini fansnya New Pusat Dunia yang sudah membeberkan jadwal world tournya. Gaya banget nih satu grup ya. Mulai 24 Juli ya, nomor Pro 2. Jadi katanya New Pusat Dunia atau NPD mulai terus berada di Pulau Jawa hingga terbertajuk NPD World Tour. The most cities with the shortest setlist ever. Itu dibuka Tangerang Selatan, sebelumnya kota-kota lainnya. Kak Kev, Maria Cesar, dan Niki Putra membuka rangkaian World Tour di BTC Pasar Modern Tangerang Selatan pada Jumat 24 Juli. Dan hari pertama disebut menggandeng Run sebagai kolaborator. Keren banget, mantep banget nih, kocak banget nih grup ya. Terus katanya, katanya setelah dari South, jadi kayaknya supaya World Tour banget, semua nama itu di bahasa Inggriskan. South Tangerine Boy Group itu tersebut akan bertanding ke West Jakarta untuk memulai pertunjukan pukul 10. Intinya dia mau tetap terkesan world tour, makanya ada pertunjukan juga nanti ke Central Jakarta pada pukul 1. Dan meski sore hari dia akan mengguncang S Jakarta, mengguncang panggung budaya Taman Mini Indonesia Indah. Keren banget ya world tournya NPD ini. Kita tunggu saja ya kabar berikutnya Taman Pro 2 dari grup yang sangat world tour ini.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin masih teman pro kamu, teman pro. Tadi kita bahas tentang NPD ya, teman pro 2 di apa namanya, di world tournya. Kali ini aku mau bahas film Odyssey yang dongkrak penjualan buku fisik dan audio karya Homer, teman pro 2. Katanya film kayak karya kesempurnaan tersebut mendongkrak angka penjualan buku fisik dan buku audio Odyssey karya Homer. Menurut laporan Sirsana Bookscan, buku fisik hampir 3.000 tahun tersebut dilaporkan mengalami lonjakan penjualan hingga 76% untuk semua edisi. Dan selain itu, seperti diberitakan Variety pada Selasa 27 Juli, jumlah streaming buku audio Odyssey di Spotify juga melonjak pada 17 Juli saat film The Odyssey dirilis. Jumlah pendengar buku audio tersebut melonjak lebih dari 500%, di mana pada Juli 2026 jumlah pendengar The Odyssey meningkat lebih dari 240%, sementara jumlah pendengar pasca pemutaran perdana diperkirakan akan meningkat sekitar 680%.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin Ermasin, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Prodo Entertain ya. Kayaknya datang dari JC Kalba dan Taylor Jacker Ferris dipastikan bergabung bintangi Reboot 13 Going on 30 bersama Emily Bader and Logan Lerman, di mana film tersebut juga akan dramaika penampilan Owen Tail, Nassim Pedret, Supriya Ganesh, Myra Molloy dan juga hingga Charlie McCain, di mana Henry Samiri juga main di situ. Dan begitu pula teman produser katanya Audrina Jurassic World Rebirth dan Kaizen, dan masih belum ada informasi lebih lanjut mengenai film itu. Namun katanya film itu sudah direncanakan dan bakal menjadi keajaiban untuk mengubahnya menjadi wanita 30 tahun yang sebagai aktor remaja lah. Kayaknya bakal menarik ya, karena ini film-film yang mendatangkan aktor-aktor yang udah kawakan lah di bidangnya masing-masing, nomor 2. Kalau misalkan lumayan ngikutin Jessica Alba dan teman-teman, harusnya film ini juga ditunggu deh sama kalian.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Baby, I love you. Aduh, siapa yang aku bilang I love you? Oh, teman Pro 2. Tapi sebelum kita ke I love you-an, kita informasi terakhir nih untuk Broadway Entertainment Lee Do-hyun kembali ke layar lebar dalam waktu dekat. Ia dikonfirmasi membintangi film Nambeol yang turut dibintangi Go Yeon-jung dan Lee Byung-hun, di mana Hype Media Corp selaku rumah produksi mengonfirmasi hal itu. Dan selain Do-hyun, dia juga dikonfirmasi membintangi Nambeol yang memerankan aktor Cho Tnom, pemanah terampil dalam kemampuan menembak yang luar biasa. Seru ya. Emang kalau Korea ini kalau ada masalah drama nomor satu deh, teman Pro 2 emang nggak ada duanya. Tapi aku sih nggak ngikutin ya sebenarnya, cuman teman-temanku sering banget cerita kalau drakornya emang seru banget. Kamu gimana, kamu suka nggak, kamu nungguin nggak teman Pro 2? Kalau aku sih nunggu cerita dari kamu aja ya teman Pro 2. Dan sorry banget nih, besok sama minggu aku nggak ada, jadi kita baru ketemu Selasa ya. Ternyata juga Senin aku gak ada. Aku mau ingat. Yaudah deh, bye bye teman Pro 2. Thank you banget. Yaudah, stay tune, jangan kemana-mana. Selain ini bakal ada Sabrina yang bakal nemenin kamu. Ini pamit, bye bye.

0: hitmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria. Sore ceria.

0: 하고 아예 무덥게 되면은 이해 상하죠. 아예 안한 하고 아예 무덥게 되면은
1: Simbolik 5,2 FM, Rewani Ruang Sini, teman terbaik kamu. Selamat siang menuju sore ini ya. Teman berdua berangkau Serina, temani kamu di WUS Sore Ceria. Tentunya dalam satu jam ke depan nanti bakalan ada berbagai macam informasi dari dunia lokal yang terupdate nih. Buat teman berdua yang penasaran kira-kira informasi terupdate apa aja untuk hari ini, keep stay tune ya. Simbolik 5,2 FM, Rewani Ruang Sini, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro

Alhamdulillah masih teman terbaik kamu. Dan masih menjadi sebuah permasalahan sampah di kota kita Banjarmasin ya. Ada tumpukan sampah di tempat penampungan sementara Japri Jam-Jam kota Banjarmasin yang sempat meluber hingga ke tepi jalan. Dan kejadian ini juga sempat memicu ya temurua kendala pasokan bahan bakar minyak pada armada truk pengangkut. Dan kendala ini juga sempat membuat operasional armada gak berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Keterbatasan jatah BBM harian juga membuat jumlah armada truk pengangkut yang beroperasi itu mengalami penyesuaian. Pengawas TPS Japri Jam-Jam Subekti juga mengatakan operasional pengangkutan sampah ini memang sempat tersendat ya selama beberapa waktu. Dan pengurangan armada yang turun ke lapangan ini berimbas pada keterlambatan pengangkutan volume sampah warga.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
4: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman.

95,2 FM. Mirai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di kota Banjarmasin nih cuacanya lagi panas banget nomor 2, karena sudah memasuki musim kemarau juga ya. Dan ini juga berdampak ada beberapa hutan yang terbakar ya. Karhutla nomor 2 aja buat kamu, bagi para pengendara apalagi yang tujuannya ke Banjarbaru ya. Beberapa hari yang lalu juga aku sempat ke Banjarbaru ya, bolak-balik. Nah itu sampai kabut asap dan pastinya mengganggu mata, terus juga itu ya termasuk lewat pernapasan kita. Jadi buat kamu sebagai pengendara yang mungkin aja nanti bakalan ada kegiatan di luar atau juga di perjalanan, alangkah lebih baiknya juga memakai masker aja. Kita jaga kesehatan ya termasuk lewat di situasi apapun dan dimanapun.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

95,2 FM, Elebani Rumalsin, teman terbaik kamu. Ada kabar menggembirakan nih, teman perlua. Karena Kalimantan Selatan ternyata borong 5 posisi sekaligus juga di top 10 daerah dengan ketahanan pangan terbaik nasional versi Good Star ya, teman perlua. Dan bangga banget nih ya, dari 10 besar ada 5 daerah di Kalimantan Selatan yang masuk daftar. Artinya sektor pangan di Kalimantan Selatan ternyata tuh punya kekuatan yang luar biasa ya, teman perlua. Dan di balik pencapaian ini tentunya ada kerja keras para petani, pemerintah, dan masyarakat yang terus menjaga ketersediaan pangan. Kita harus bersyukur ya, teman perlua. Dan Kalimantan Selatan bukan hanya kaya alam tapi juga bisa membuktikan nih di sektor pangan ya. Semoga juga kedepannya bisa makin tinggi lagi ya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Pro 2 FM.
4: Sore, ceria.
3: Sore.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, saatnya Info Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Misteri kepemilikan deretan kios yang bertahun-tahun terbengkalai di kawasan Jalan HKSN, tepatnya di Jalan AMD Komplek Perumahan Pemprov Kalimantan Selatan, akhirnya terungkap. Bangunan yang selama ini memunculkan tanda tanya itu dipastikan merupakan aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan membenarkan status kepemilikan aset tersebut saat dikonfirmasi. Meski demikian, Pemprov juga belum bisa memastikan langkah yang akan diambil terhadap bangunan yang sudah lama tidak dimanfaatkan tersebut. Saat ini Dinas Perdagangan masih melakukan pendalaman terhadap dokumen kerjasama yang pernah dibuat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino menjadi tantangan serius bagi upaya Kalimantan Selatan meningkatkan produksi padi tahun ini. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kalimantan Selatan memperkuat sinergi pemerintah, kabupaten dan kota, serta berbagai instansi terkait untuk mempercepat realisasi luas tambah tanam atau LTT. Kepala DPKP Kalimantan Selatan Syamsi Rahman mengatakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting untuk menjaga produksi padi tetap tinggi di tengah ancaman kekeringan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, pemerintah kota semakin serius untuk mempercantik kawasan Pulau Insan yang selama ini terbengkalai. Revitalisasi diawali dengan penataan pepohonan dan tanaman agar kawasan tersebut berubah menjadi ruang publik yang lebih rapi, nyaman, dan menarik bagi masyarakat. Langkah awal revitalisasi ini dipastikan dimulai dalam beberapa hari ke depan dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Pemko juga mulai mematangkan konsep penataan kawasan sebelum pekerjaan fisik dilakukan secara menyeluruh. Sekian, Info Per 2.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Apa-apa dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria.

nyanyi langsung teman terbaik kamu. Selamat sore teman perdua, masih bareng aku Sorina nih ya teman perdua. Dan buat kamu nih yang belum download aplikasi RRI Digital, aku ingatkan bisa di download sekarang juga ya teman perdua, karena bisa mempermudah kamu untuk mendengarkan radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau misalnya kamu lagi gak di Banjarmasin nih, tetap bisa dengerin ya di Produer Banjarmasin dengan download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun juga di Play Store, atau bisa dengerin juga di website kami rri.co.id.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

105,2 FM. Elewanya memang sih teman terbaik kamu masih bareng aku Selina ya, teman perlua. Dan sekarang ini banyak banget nih pengguna AI ya, teman perlua, sebagai mempermudah kita juga dalam melakukan aktivitas macam-macam. Tapi ini bukan berarti sebagai contekan ya, kita bergantung sama AI mulu gitu, bukan. Tapi cara bagaimana kita tuh mempermudah dan tetap mengandalkan diri kita sendiri juga. Dan kecerdasan buatan atau AI ini telah mengubah cara banyak para pelajar dan juga mahasiswa saat belajar ya. Kini tuh banyak banget nih nomor 2. Hanya dengan mengetik satu pertanyaan, AI udah bisa menjelaskan konsep, merangkum materi, hingga juga membantu menyusun latihan soal. Dan kemudahan ini tentu menjadi peluang besar nih untuk meningkatkan kualitas belajar kamu kalau misalnya digunakan secara bijak. Tapi ini yang bahayanya juga ayat nomor 2, kalau misalnya AI ternyata disalahgunakan. Dan ini tidak sedikit ya nomor 2, banyak orang yang menyalahkan penggunaan AI sampai akhirnya bisa menjadi konotasi yang negatif. Nah, selain ini bakalan ada beberapa tips untuk menggunakan AI sebagai teman belajar, bukan tempat mencontek. Bakalan aku bahas, jadi jangan kemana-mana. Keep safe aja 95,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Sore ceria. Pro 2MM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Mirai Banjarmasin, semua terbaik. Kamu masih dengan pembahasan AI nih sama Ruai. Jadi salah satunya ya, salah satu terbaik untuk kamu memanfaatkan AI adalah menjadikan sebagai tutor pribadi. Jadi saat menemukan materi yang sulit dipahami, minta aja tuh AI menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih santai, memberikan contoh juga, atau membuat analogi yang mudah dimengerti. Kalau aku dulu pada saat jadi mahasiswa, aku minta bantuannya untuk menjelaskan dengan narasi gitu tentang perluan. Tapi tetap aja kita cross check lagi dan nggak bergantungan sama AI, karena kelihatan banget sama perlu kalau misalnya hasilnya benar-benar pure dari awal sampai akhir tuh AI aja, itu bakalan ketahuan juga. Cara ini membantu otak kamu membangun pemahaman, bukan sekedar menghafal jawaban.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
5: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadikan AI itu sebagai partner bertanya ya, teman perlua, bukan yang menjawab segala-gala tugas belajar kamu gitu. Karena kalau misalnya disuruh untuk menyelesaikan semuanya, misalnya sebagai mahasiswa, terus tiba-tiba aja buatkan aku skripsi dari bab 1 sampai selesai. Nah, mungkin kalau misalnya AI dijadikan manusia juga bakalan pusing ya, tanpa perlu, gak memungkinkan. Jadi belajar akan lebih efektif kalau misalnya kamu lakukan secara aktif daripada meminta AI itu memberikan jawaban akhir ya, tanpa perlu. Coba deh untuk mengajukan pertanyaan, misalnya aja kayak, mengapa rumus ini digunakan? Apa perbedaan kedua konsep ini? Atau bisakah jelaskan dengan contoh sehari-hari? Buatkan penjelasan dengan kalimat yang lebih sederhana. Dengan begitu AI itu bakal bisa menjadi teman diskusi kamu untuk membantu memperdalam pemahaman.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 FM.
4: Sore.

Simbol 5,2 FM, Merewanya Rumasin, teman terbaik. Kamu masih ngebahas tentang AI ya, teman berubah. Alih-alih kamu minta jawaban mulu nih sama AI, kamu juga bisa memanfaatkan AI untuk membantu kamu latihan soal, lalu kerjakan sendiri, teman berubah. Dan selalu periksa kebenaran informasi dari AI ya. Jadi jangan sampai ketergantungan dan percaya 100% sama AI. Tetap aja, teman berubah, kamu koreksi ini bener atau enggak, rancu bisa jadi, teman berubah. Jadi jangan sampai kamu, oh nih jawabannya ini pasti benar nih, enggak. Jadi perlunya untuk memeriksa lagi ya kebenaran dari informasinya, dan gunakan AI juga untuk mendapatkan masukan, tetapi tetap tulis dengan kata-kata kamu sendiri, karena menulis menggunakan kata-kata sendiri ini juga membantu otak kamu tuh memahami materi lebih mendalam. Selain itu, kebiasaan ini juga menjaga integritas akademik ya, dan menghindari pelajar dari praktik plagiat, plagiat sama peluang maupun juga penyalahgunaan AI.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu masih bareng aku Serina ya, nemenin kamu di sore hari ini. Dan sudah saatnya di program Request Time. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favoritnya, langsung aja nih ya di WhatsApp kita di 08115111420 atau join di live TikTok kita @rri_banjarmasin. Ini udah ada yang bergabung nih, kita sapa dulu. Ada dari Sri Bubble Yan dan juga ada Nopita. Teman-teman juga yang dengerin di WhatsApp kita juga udah lumayan banyak yang request nih ya. Tadi ada darinya Amalia yang request lagunya Vanessa G. Tapi nanti dulu ya, karena sebelum itu udah ada yang lebih duluan request nih Amalia. Ada dari Bahrum yang request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker ya, Tamorua. Dan juga tadi ada dari Nopita Sari yang request lagunya Walls Akhir Zaman Roni Parulian. Eki, dua lagu nemenin kamu, check this out.

95,2 FM, Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya request time. Masih banyak kesempatan buat kamu yang pengen request. Langsung aja ya, teman perlu di kolom komentar live TikTok kita pada hari ini. Yang udah join 700 tapi hilangin 00-nya. Ada 7 orang yang join ya, teman perlu. Semoga aja makin naik aja nih ya, teman perlu. Karena pernah tuh yang sampai ratusan walaupun jarang. Dan aku senang banget ya, berarti pendengar setia kita udah lumayan stabil banget. Dan lanjut lagi ada di WhatsApp juga beberapa yang request. Tadi ada dirinya Sri yang request lagunya Harla Celah Hati sama Om Yan katanya, yang juga pengen dengerin lagunya Harla Celah Hati. Lanjut lagi ada dirinya Bubble yang request lagunya Adrian Kalib 2001 kali. Check this out.

Ya. 95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik. Kalau masih udah ngelusur Dina ya, nomor 2 tadi udah kita dengerin juga lagunya Adrian Khalid 2001 kali. Sekarang Adrian ya, judul lagunya Main Angka nih 2001 kali. Dan ini menggambarkan seseorang yang sering berantem sama pasangannya. Tapi kalau misalnya saling cinta, pasti selalu ada solusinya ya. Nomor 2 bukan mengakhiri hubungannya. Kalau misalnya bertengkar ya begitu, kita cari solusinya sama-sama, bukan mengakhiri hubungannya. Lanjut lagi aku bacain requestan yang sudah masuk di WhatsApp kita ya. Ganti-gantian nih di WhatsApp sama di live TikTok. Ada darinya Amalia yang request lagunya Vanessa G Menjauh, dan juga ada Lara Puspita yang request lagunya The Temper Trap ya, nomor 2 Sweet Dispassion ya, nomor 2. Oke, dua lagu menemani kamu. Check this out.

95,2 FM Elevan Jermansi, tempat terbaik kamu saatnya request time. Langsung aja nih ya, aku bacain lagi requestan dirinya Yan, yang katanya pengen request lagunya Hi-Fi Mata ke Hati. Ini buat teman perdua yang lagi jatuh cinta, mungkin dari pandangan dulu ya, dan ternyata bisa ke hati. Ya begitulah namanya juga cinta ya, nomor 2 bisa datang dari mana aja. Lanjut lagi, ada darinya B yang request lagunya Mesa Hila di ujung minggu. Oke, check this out.

95,2 FL, milih baju langsing teman terbaik kamu. Kamu tipe orang yang gengsian atau stay cute nih nomor 2? Kalau enggak gengsian, biasanya ya, walaupun perempuan, jiwa-jiwa cegilnya tuh selalu ada. Nah, ini seperti requestan dari teman perdua. Tadi ada darinya Yuli yang request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Dan juga lanjut lagi ada Ramadan yang request lagunya Anmes, Anugerah Terindah. Check this out.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berdua, requestan darinya Ija tadi. Yang request lagunya Salma Salsabil, Hacu. Dia konsisten banget ya, kalau pengen request selalu lagunya Salma Salsabil. Oke, tapi gak apa-apa, setelah ini bakalan kita puterin. Dan juga ada dari L yang request lagunya Dere, Berisik.

95,2 FM. Mereka banyak banget sih teman terbaik kamu. Tadi baru aja kita dengerin ya lagunya Dere Berisik teman perdua. Fun fact-nya, pernah juga aku denger di salah satu podcast ya, lagunya Dere Berisik ini terinspirasi tuh dari kucing miliknya Tulus yang namanya tuh Marni. Jadi inspirasi untuk menulis, karena katanya pada saat itu tuh lagi nongkrong ya sama musisi, satu musisi gitu ya, biasalah satu frekuensi, satu circle para musisi ya, lagi banyak pembicaraan dan sangat-sangat berisik gitu. Tiba-tiba aja ada lewat tuh kucing dengan santainya dan gak berisik, jadi kayak terinspirasi katanya. Tapi kalau misalnya kita lebih dalam lagi ya memaknai lagunya Dere Berisik ini, memang banyak banget nih orang yang ngatain ini itu, tapi sebenarnya dia tuh gak lihat dirinya sendiri juga gitu, yang mana gak ada yang sempurna dan pasti ada kekurangan. Makanya di akhir lirik lagunya Dere itu kayak seperti menasihati untuk diri sendiri juga, menasihati untuk orang lain, jangan terlalu berisik, tapi untuk diri kita sendiri juga, yang kadang kita lupa ternyata juga berisik. Oke, lanjut lagi nih teman perlu requestan dari Purnama, Kim Nabila Takiyah ya, dan juga dirinya Luffy yang request lagunya Paul Selasa, AK Cikitisa.

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

92.5 FM, milih banyak banget sih teman terbaik kamu. Aku juga pengen mengingatkan lagi nih buat teman gue yang belum download aplikasi RRI Digital ya, bisa di download sekiranya juga melalui aplikasi Play Store ataupun juga di App Store ya, biar mempermudah kamu juga nih teman berdua yang pengen dengerin dengan jelas RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan buat yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan ya, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat, dan sampai tujuan juga bisa bertemu dengan orang-orang tersayang kamu di rumah ya.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Pro 2.

0: 95,2 FM Rewanya Remalsing, teman terbaik kamu. Saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Maghrib untuk di Arah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Dewanya Romansi, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih, nomor 2, aku Serlina pamit ya. Dan setelah ini bakalan ada Pebri menemani kamu di Jaga Malam STMJ ya. Dan terima kasih buat yang masih stay tune mulai tadi ya, nomor 2 dari sore yang mataharinya masih terang sampai akhirnya udah gelap aja nih di malam hari. Selamat malam semuanya nomor 2, dan stay tune aja di Pro 2 Lebaran Cermasin. Sudah saatnya aku pamit, Serlina ucapin bye-bye ya. Dan see you besok aku pagi, nanti bakal nemenin temen perlu di sepada ya. For you.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam.

Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya, barengan aku Febri tentunya di Jaga Malam kali ini untuk 24 Juli 2026 teman-teman. Kita bakal nemenin kalian dengan info yang pertama dari Komenin, terus nanti bakal ada musik live chat, dan lanjutannya bakal ada community talk teman-teman. Dan selain itu bakal ada request time juga. Dan untuk selain itu kita bakal santai bareng ya di Jazz Music nanti di jam 11 malam. Untuk Komenin malam hari ini teman-teman, ini ada MK yang memutuskan sisa kuota internet tidak boleh hangus dan harus bisa dihabiskan. Menarik. Ini gimana nih menurut kalian? Boleh banget ya gabung di Komenin di 0811531420 atau via message kita di RRI_Pro2Banjarmasin untuk TikTok dan juga Instagram.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Prodo Kominin, teman-teman Pro 2, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet dan menyatakan ya, kuota yang telah dibeli konsumen ini nggak boleh hangus, serta harus dapat digunakan hingga habis tanpa biaya tambahan, teman-teman. Dalam putusan nomor 273 garis miring PUU strip XX, ini berarti 23 dan garis miring 2025, MK ini menilai ya, kuota merupakan hak ekonomi dan benda yang tidak berwujud yang melekat pada konsumen sehingga mendapatkan perlindungan sebagai hak milik sesuai UUD 1945. Gimana menurut teman-teman? Apakah setuju harus habis atau enggak, Min? Ini aku udah habis sebelum masanya. Kalau kayak gitu sih udah gak apa-apa mungkin lah ya. Cuman kata MK ini harus dihabiskan, teman-teman. Jadi mungkin jadi pengingat juga ya buat teman-teman, ini harus dihabiskan tuh, gak cuma makanan tapi kuota internet. Yang jelas boleh banget gabung di komen ini di 0811 5111420 dan juga via Instagram maupun TikTok kita di area Resuar Pro 2 Bajar Wasin.

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Tidur.
5: Belum tidur?
4: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
5: Pikiran apa sih?
4: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
5: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
4: Iya ya.
5: Pelan-pelan aja ya, gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Saatnya kita baca-baca komen yang masuk lewat kuat teman-teman. Kita ngutipnya dari sana soalnya. Ini dari R Pradityo. Sama bilangin 1 bulan itu 30 hari bukan 28 hari. Ini sih yang aku juga bingung. Beberapa paket internet gak tahu mulai dari kapan ya. Tiba-tiba kalau yang 1 bulan tuh ada yang berkurang jadi 28 hari doang teman-teman. Bingung. Terus Edgar Fatahila bilang, nah setuju, sering banget paket dia hangus padahal masih banyak. Mana sekarang dikorupsi 2 hari dari 30 jadi 28 hari. Banyak nih yang loh perihal 28 hari teman-teman. Ini dari Son juga. Gugatan berikutnya tolong kembalikan masa aktif kuota 1 bulan 30 hari bukan 28 hari. Benar sih. Ini dari Anwar juga. Tapi Anwar katanya skeptis nih. Siap-siap dinaikin nanti harganya. Aduh. Iya sih teman-teman, ada beberapa provider, bukan beberapa tapi ada salah satu provider yang aku pakai juga, yang entah kenapa kalau dipakai terus itu malah bertambah harganya. Waduh, agak kacau sih, tapi nggak tahu lah ya pokoknya. Oke deh teman-teman, boleh banget kalau yang pengen gabung juga untuk komen-komen di 0811-5111-420 atau via ini ya media sosial kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin untuk TikTok dan juga Meds dan Instagram.

Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting,

0: Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Masih komenin dan masih ngobrolin terkait MK yang memutuskan sisa kuota internet ini gak boleh hangus teman-teman, dan harus bisa dihabiskan. Kita bacain komen-komennya lagi. Ini dari Syari. Deng. Kebanyakan sih komen-komennya ngomongin 1 bulan 30 hari bukan 28. Terus, oh ini ada yang punya analogi nih. Adina Juan Santoso, teman-teman. Ibarat kamu makan beli seporsi terus gak habis, harusnya bisa di take away bawa pulang, bukan dibalikin ke restonya buat dijual lagi. Iya mungkin ya. Itu teman-teman. Terus ini dari Locker WFH. Sebagai anak WFH yang bertemu pada kuota, ini merupakan kabar baik katanya. Terus ada yang ngetek ini dong. Ada yang nge-tag provider teman-teman. Ya semoga lah dari provider-provider juga bisa mensupport hal ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita udah selesai di Prodo Komenin. Dan thank you banget buat teman-teman yang mungkin udah dengerin dari tadi. Kita bakal gabung lagi tentunya untuk ke Prodo Penyermasin nanti di jam 9. Tapi sebelum itu, bakal ada music live chat ya teman-teman di jam 8 dan juga info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Sahabat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Tumpukan sampah di tempat penampungan sementara Belitung Kota Banjarmasin sempat meluber hingga ke sebagian badan jalan, di mana kondisi tersebut terjadi akibat operasional armada pengangkut yang sempat tersendat pasokan bahan bakar minyak. Keterbatasan BBM harian membuat proses pengangkutan volume sampah dari TPS menuju TPA mengalami keterlambatan. Akibatnya tumpukan sampah menggunung dan menimbulkan aroma tidak sedap di sekitar lokasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan memastikan akan menyusun regulasi baru terkait penyelenggaraan kelas khusus olahraga atau KKO di Satuan Pendidikan. Langkah ini dilakukan setelah polemik belasan siswa KKO SMA 2 Banjarmasin yang sebelumnya dinyatakan ini tidak naik kelas akhirnya diselesaikan. Pihak sekolah memastikan seluruh siswa tidak dirugikan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Kepala Disdikbud Kalsel Abdurrahim juga mengapresiasi penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengaku masih terdapat kekosongan dan perbedaan regulasi dalam penyelenggaraan KKO yang selama ini menjadi acuan di sekolah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarbaru. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi akhir tahun Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil BPN Kalsel ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan reforma agraria sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat program strategis pertahanan di Kalimantan Selatan. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk dengerin Music Live Chat malam hari ini. Check this out.
1: Perbiasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Dona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa iya, sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo gitu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kak Dona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Ya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya.
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari
0: ya?
1: Journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Kan tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah apa namanya jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan bukti ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah gimana,
1: udah mikir, udah deh, gitu.
0: Dan ternyata ya boleh dibilang dikasih kesempatan kedua, gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produser pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke. Okay.
1: Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba.
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance. Yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya.
0: Itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini, akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba, apa ya, mencari role model atau apa ya.
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gak ada pakem tertentu gitu.
0: Ya?
1: Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful.
0: Mm-hmm.
1: Sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah.
1: Ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang tuh lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa
1: mengingatkan
0: kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu

0: Malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu ini pakai di back sound itu, jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Oh,
0: sama
1: orangnya, sih. Iya,
0: fotonya
1: iya,
0: foto
1: iya.
0: Entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan.
1: Iya,
0: aduh. Nah, kan ini tadi sempat bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama...
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Caranya
1: pokoknya
0: gimana?
1: Gini, follow dulu sosial media kita. Di Instagram, TikTok, dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link gitu kamu ya. Lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh, sebenarnya udah dibikin, cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya. Pengen banget berkolaborasi dengan solois yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif. Terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Mungkin setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Boleh ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih
0: itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin? Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram itu tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi benar-benar bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya benar-benar bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
3: Community Talk.

Era di Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Balik lagi ke Prodo Banjarmasin teman-teman. Dan kita di Community Talk. Kalau sebelumnya aku ada ngasih tahu terkait hal-hal yang gak boleh teman-teman lakukan ketika bergabung di komunitas. Nah malam hari ini sebaliknya teman-teman, nih kita bakal ngasih panduan berkomunitas lagi, tapi adalah 5 etika ketika bergabung ke komunitas hobi agar mudah diterima teman-teman. Langsung aja deh kita mulai. Dimana yang paling pertama, ini wajib ya, kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam komunitas. Jadi di awal-awal jangan malu nanya, kayak kak ini kalau komunitas, walaupun komunitas hobi ya, komunitas hobi yang ini ada aturan-aturan tertentu nggak kak? Itu ditanya aja teman-teman, daripada kalian nanti salah-salah tingkah, salah kaprah, mending ditanya. Jadi emang ada, kalau setiap komunitas hobi itu biasanya punya ada aturan-aturan tertentu, ada yang mungkin ketat banget, ada yang enggak, ya, apapun itu tetap harus mematuhi aturan-aturan yang ada teman-teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Community Talk.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.
3: Community Talk.

Ferrari Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, untuk hal lainnya yang harus kalian lakukan atau etika-etika ketika bergabung dalam komunitas teman-teman adalah menghargai perbedaan pendapat dengan menghindari perdebatan, teman-teman. Nah, dalam komunitas ya memang latar belakang anggota yang ikut bisa macam-macam. Jadi wawasan serta pengalaman yang dimiliki ini biasanya beda-beda juga. Jadi ya biasanya di komunitas gak jarang ya terjadi perdebatan karena berbeda pendapat. Debat gak apa-apa teman-teman, asal saling menghargai pendapat masing-masing. Dan ya menghargai misalnya dari teman kalian yang lebih benar. Oh iya mungkin bisa aja teman-teman. Itu juga menjadi proses yang lebih dewasa untuk kalian. Untuk mengaku kalau apa yang kita utarakan ternyata kurang benar. Dan yang benar adalah milik orang lain, kayak gitu, itu gak apa-apa teman-teman. Selain itu, harus menunjukkan juga nih kontribusimu dalam komunitas. Jangan jadi anggota yang pasif teman-teman. Karena tanpa kekompakan dan kontribusi dari anggotanya, komunitas ini akan sulit biasanya berjalan. Dan sebagai anggota, kamu perlu banget tuh berkontribusi ke dalam komunitas teman-teman. Jadi aktif saat ada kegiatan, hingga menyempatkan waktu ya untuk bersalam sapa dan berbagi informasi di grup chat maupun grup online teman-teman. Ini jadi sebuah kontribusi yang kalian tuh dianggap aktif, gak cuma silent reader doang, gak cuma jadi parasit doang ya, gak ada apa-apanya teman-teman.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5.550?
1: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Community Talk.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, hal lainnya yang harus banget nih, atau etika ketika kalian gabung ke komunitas, adalah membuat anggota baru merasa nyaman masuk ke komunitas, teman-teman. Anggaplah kalian adalah anggota yang lumayan lama, dan ada juga yang mungkin baru masuk. Harus, teman-teman, disambut, karena biasanya kan komunitas sendiri itu akan beregenerasi, teman-teman. Dan akan selalu ada anggota baru yang masuk dalam komunitas. Kalau kalian sudah cukup lama berada di suatu komunitas, perlu dong bersikap baik kepada anggota baru. Mengajarkan hal-hal yang kayak tadi, ada misalnya ada beberapa panduan atau aturan-aturan. Dan juga jangan sampai nih, teman-teman, untuk anggota baru tersebut malah terasa minder karena terasa tidak disapa dan lain-lain. Seperti itu. Dan terakhir, menjaga privasi komunitas dan sesama anggota, teman-teman. Karena di dalam komunitas tentu ada privasi yang harus dijaga ya. Setiap komunitas memiliki hal-hal yang sebaiknya tidak sembarangan dibocorkan keluar. Misalnya ada aturan internal, hasil rapat, dokumen atau arsip, hingga rencana kegiatan ke depan. Namanya masih rencana ya, nggak boleh lah dulu untuk di spill-spill. Dan selain itu, data-data pribadi anggota komunitas juga perlu dijaga. Jangan sampai kalian ini sembarangan menggunakan data pribadi anggota komunitas tanpa izin. Bahkan kontak pribadi maupun foto ataupun video milik anggota pun perlu dijaga dan minta izin jika ingin menggunakannya, teman-teman.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar nggak rugi.
4: Parah sih ini Rin, kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
4: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
4: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
7: Community Talk.

Dan itu dia tadi teman-teman Pro 2 ya, panduan untuk kalian-kalian yang bergabung atau udah lama bergabung di dalam komunitas. Yang jelas thank you banget buat teman-teman Pro 2. Abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal menuju request time teman-teman. Boleh banget ya request di 0811 5111420. Tapi sorry banget malam hari ini aku gak bisa live TikTok dulu. Jadi buat teman-teman boleh ya pindah ke WhatsApp aja di 0811 5111420. Jadi tetap di 95,1 FM, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Oke teman-teman Pro 2, kita sudah berada di request time kali ini. Dan tadi udah langsung dengerin opening darinya Perunggu Kalimata 2012. Nah nextnya ini ada beberapa lagu yang udah kita siapin dari teman-teman Pro 2 yang udah request dari WhatsApp teman-teman. Ini tadi ada Nang Boy yang request Junika ya, Jadi Aku Sebentar Saja. Dan ada Lara yang request lagu The Temper Trap, yakni Sweet Disposition. Langsung aja kita puterin dua-duanya ya.

Era di Prodo mencermaskan teman terbaik. Kamu teman Prodo. Next ada Alisa ya, yang request Sal Priadini. Foto kita blur. Dan juga teman-teman berbinar, Sabrina Leonor teman-teman. Tapi kali ini mereka requestnya sembuh kembali. Oke deh. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen request, boleh banget ya pindah ke WhatsApp dulu di 0811 5111 420.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lanjut teman-teman produ ya, untuk next ada Azri teman-teman yang request Geisha, lumpuhkan ingatanku. Dan juga tadi ada Selina ya, request Nabila Takiyah, Cegil. Nanti langsung aja 3 lagu deh kita putar juga, karena ada Adiniawati yang request Sumpah Mati, Rio Laskar. Oke deh, cek di saat teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 2.

Oke, teman nomor 2. Saatnya kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Amalia nih, yang request Vanessa Zia dengan Menjauh. Dan Bubble tadi request Nikki dengan Back Burner. Oke, dan langsung kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Produa. Tulus, tadi udah nemenin kalian. Dan lagu terakhir ini ketemuan sama Discord ya teman-teman, yang ada request darinya Indah di WhatsApp juga. Dan juga terakhir nanti kita tutup dengan Adele teman-teman, To Build All. Thank you banget buat yang udah gabung. Sorry banget kita gak sempet live, gak bisa live teman-teman karena kondisi badan yang tidak bisa dan tidak memungkinkan. Kalian juga bakal kasihan kalau lihat aku live. Dan thank you banget tentunya. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada jazz music yang nemenin kalian sampai kelaran pukul 12. Jadi tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Bergerman.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semualah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.
3: Just Music Pro 2 FM, teman-teman.

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Temapura 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Jumat 24 Juli 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa berdua di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh.

telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, saatnya Info Pro 2, dikutip dari rri.co.id. Keluhan para guru SMP di Kota Banjarmasin terkait rendahnya tunjangan yang diterima akhirnya mendapat respon langsung dari Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin, HR. Para guru mengungkapkan tunjangan yang mereka terima hanya sebesar 500.000 dan tidak pernah mengalami kenaikan meski telah puluhan tahun mengabdi sebagai pendidik. Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Yamin langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Selain itu juga tim anggaran pemerintah daerah guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesejahteraan guru di Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, tumpukan sampah di tempat penampungan sementara Belitung Kota Banjarmasin sempat meluber hingga ke sebagian badan jalan. Kondisi tersebut terjadi akibat operasional armada pengangkut yang sempat tersendat pasokan bahan bakar minyak. Keterbatasan BBM harian membuat proses pengangkutan volume sampah dari TPS menuju TPA mengalami keterlambatan. Akibatnya tumpukan sampah menggunung dan menimbulkan aroma tidak sedap di sekitar lokasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, peristiwa kebakaran lahan mulai marak terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir, dan kebakaran mayoritas menyasar area lahan kosong dengan kondisi vegetasi semak belukar yang mengering. Dalam sehari saja pada Kamis 23 Juli 2026, insiden kebakaran lahan tercatat melanda kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 2 kali. Disusul Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Dalam Selatan pada Kamis malam. Rangkaian kejadian di beberapa lokasi ini juga memicu kekhawatiran masyarakat. Salah satu insiden yang sempat memicu kepanikan warga terjadi di Kompleks Mangga Jalan Tembus Mantuil pada Kamis petang. Kobaran api di area semak belukar tersebut muncul tepat di belakang bangunan rumah penduduk. Sekian Info Per 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM. Ini banyak langsung teman terbaik kamu Fada. Selamat pagi teman pribadi Tijon. Topik trending John bareng Sabrina ya. Dan mengawali pagi kita pada hari ini tentunya dengan berbagai macam informasi-informasi dari dunia kesehatan ya. Dan juga dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan ya untuk kamu dengarkan, menambah semangat kamu di pagi hari ini ketika bangun tidur daripada malas-malasan di tempat tidur ya. Dan bisa aja melakukan aktivitas yang positif menyehatkan tubuh seperti berolahraga. Gak usah terlalu ribet, bisa aja nih temu peluang dengan lari pagi, jogging di sekitaran rumah kamu, asalkan bukan lari dari kenyataan atau kawin lari ya. Nah itu bukan temu peluang. Nah sekarang ini banyak hal-hal yang bisa bikin kamu tuh tambah semangat untuk bisa berolahraga. Tapi selain semangatnya, ada yang perlu kita yang paling penting banget adalah konsisten. Nah, salah satunya juga nih yang cuma berdua yang bisa menjadi kamu semangat dan konsisten adalah mengikuti komunitas yang punya visi misi yang sama ke arah kesehatan, olahraga bareng, ada lari bareng komunitas yang bisa bikin kamu tuh lebih konsisten. Beberapa alasannya tadi bakal aku sampaikan dan mungkin ini bakalan juga nih membuat kamu tertarik untuk ikut bergabung ke komunitas olahraga. Biar ada penyemangatnya, supportnya ya teman berdua. Karena kalau misalnya kita tuh bareng-bareng, ya ibaratnya glow up bareng, melakukan hal yang baik secara bersamaan, jadinya tuh kayak lebih banyak termotivasi. Ada yang saling mengingatkan, ada yang mendorong, ada yang memotivasi kamu untuk terus bertahan di posisi yang bagus gitu ya. Teman berdua melakukan hal-hal yang baik. So buat kamu jangan kemana-mana, keep saying aja 95,2 FM, Melayu Banjarmasin, teman

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

95,2 FM, Erewan Jelmasin, teman terbaik kamu. Olahraga sendirian ataupun dengan orang tersayang dan juga ramai-ramai itu gak masalah ya. Nomor 2, kembalikan lagi di diri kamu sendiri nyamannya seperti apa. Tapi menurut aku dan kebanyakan orang, kalau misalnya ada yang ngajak kita, ada barengan sama kita gitu ya, nomor 2, untuk bisa berolahraga tuh bisa menambah semangat kita. Jadi kalau misalnya kita lagi males nih, ada yang ngingetin, ayo semangat lagi, kayak gitu. Jadinya lebih konsisten kalau misalnya pengen berolahraga ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, ini bisa jadi pilihan nih ketika kamu pengen olahraga. Jadi lebih konsisten, gabung aja tuh ke komunitas-komunitas yang sering olahraga ya, tanpa perlu lari bersama dengan komunitas ini bisa juga membantu konsistensi karena ada jadwalnya, dukungan sosial dan juga rasa tanggung jawab untuk hadir. Studi menunjukkan juga ini tanpa perlu dukungan sosial berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi, termasuk juga aktivitas jalan, intensitas sedang dan juga intensitas berat ya tanpa perlu. Dan lari ini salah satu olahraga populer nih yang mudah dilakukan, sering banget. Sulit bukan mulai ya, tapi mengulanginya lagi lusa, minggu depan, bulan depan, lalu tetap bertahan lagi nih bahkan saat kerja sedang padat atau motivasi udah turun. Nah, di sini nih komunitas bisa membantu membuat lari pagi kamu dari kegiatan sesekali menjadi rutinitas sosial. Dan dalam komunitas lari juga biasanya tuh ada jadwal yang jelas sama perlu. Ada orang yang menunggu, ada teman dengan pace rupa atau tujuan yang sama, dan ada rasa bahwa kamu tuh tidak sedang memulainya sendirian. Jadi lebih bangkit semangatnya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Motivasi pribadi itu biasanya gak stabil tanpa perlua. Ada saatnya kita tuh kayak mood sedang drop, badan terasa kayak berat, cuaca tidak mendukung, atau pekerjaan membuat stres ya. Kalau lari cuma bergantung sama mood, sesi latihan kamu juga mudah sekali batal. Tiba-tiba aja, ah yaudahlah gak usah, nanti aja lah, ya udah masih bisa besok-besoknya. Kayak gitu-gitu terus sama perlu sampai akhirnya kamu tertunda untuk berolahraga. Nah lain halnya nih, ketika kamu gabung sama komunitas, komunitas lari misalnya ya, ini membantu lewat akun stabilitasi ringan kamu, dan saat sudah janji hadir di sesi Selasa pagi atau long run akhir pekan ya, kamu tuh tinggal mengikuti jadwalnya aja. Bertemu teman juga bisa menjadi tambahan motivasi. Dan secara ilmiah, dukungan sosial ini memang berkaitan dengan aktivitas fisik teman-teman.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Alasan lari bareng komunitas bisa bikin nambah kamu semangat ya, karena lari terasa lebih aman dan gak terlalu mengintimidasi. Apalagi bagi pemula nih, lari sendirian bisa terasa kayak membingungkan ya. Nah, dengan bergabung dengan komunitas lari yang baik bisa memberikan face group, ada rute dan juga teman yang lebih berpengalaman, dan ada orang juga nih untuk bertanya teman berdua. Rasa aman ini penting banget, karena banyak orang tuh berhenti lari bukan karena gak mampu, tapi karena pengalaman pertamanya yang terlalu berat ya. Kalau sesi pertama dibuat terlalu cepat, tubuh sakit semua, lalu enggan lari lagi atau pasalnya memulai. Inilah yang penting buat beberapa orang juga. Tinjauan sistematis tentang program olahraga juga berbasis komunitas menemukan bahwa program kelompok ini dapat menciptakan rasa memiliki dan juga sifat sosial seperti suportif dari program tampak bantuan kepatuhan ya teman dua. Jadi ini bisa salah satu yang bisa kamu ikuti ya teman dua, untuk bagi para pemula yang pengen olahraga lari atau olahraga yang lainnya. Apalagi kalau misalnya nge-gym. Nah, nge-gym tuh biasanya kan agak sulit ya kalau kita tuh nggak menguasai alat beratnya. Nah, bisa aja tuh gabung komunitas satu juga dengan beberapa kelompok yang memang sudah bisa ya, atau ada temannya lah minimal. Jadi ada yang ngajarin kamu untuk menggunakan alat yang benar, olahraga yang benar, dan manfaatnya yang bisa kamu rasakan juga lebih maksimal.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM, Radio Banjir Masin, teman terbaik kamu. Ketika kamu nih ya lari bareng komunitas, ada identitas baru. Untuk pelari pemula nih misalnya ya, teman luar, ketika ngelihat orang lain tuh yang juga pelan, ngos-ngosan, juga belajar masih ya teman luar, membuat lari terasa kayak lebih mungkin dilakukan. Karena nggak membandingkan ke yang lebih sudah lebih berpengalaman atau lebih sering dan sudah jarak jauh larinya gitu ya nomor perlu. Kalau misalnya kita membandingkan sama orang yang sudah lebih dari segalanya dari kita, kan bisa agak lumayan down ya, atau berkecil hati gitu. Konsistensi tumbuh bukan dari tekanan untuk langsung cepat ya, melainkan dari pengalaman bahwa tubuh kita tuh bisa beradaptasi pelan-pelan. Dan kuncinya juga pilih komunitas lari yang sehat. Nah, ini bukan hanya manfaat dari olahraga aja yang bisa sehat, tapi juga ketika kita berkumpul sama orang-orang yang memang support kita dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, itu juga sehat, menimbulkan hubungan yang sehat, mental kita juga sehat ya teman-teman. Gak semua komunitas otomatis cocok, komunitas yang terlalu kompetitif, tidak ada pembagian PS atau membuat pemula merasa tertinggal, ini justru bisa bikin kapok ya teman-teman. Jadi pilihlah komunitas yang benar-benar inklusif dan punya informasi jelas dari mulai jarak, rute, titik kumpul, apakah ada sweeper atau apakah pemula boleh ikut ya teman-teman. Jadi lebih jelas gitu. Di awal bisa kamu pilih yang gampang dulu ya, easy run pendek tempat perlua, bukan sesi interval atau long run. Jangan malu jalan kaki juga, jangan memaksakan diri kamu untuk berlari terlalu cepat. Konsistensi itu lebih penting daripada terlihat kuat di satu sesi ya.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95.5 Komo 2 FL, Media Banyar Masin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman berdua masih berang Serina ya. Di Spadati John, topik trending John. Dan cuacanya udah semakin cerah dengan matahari yang semakin bersinar ya, teman berdua. Semoga saja gue hari-hari kamu selalu menyenangkan. Have a nice day, teman berdua. Happy weekend juga nih, udah hari Sabtu aja, besoknya Minggu. Walaupun besok kerja lagi hari Senin. Semangat buat teman berdua semuanya. By the way, kalau penyiar tuh gak ada libur malahan, teman berdua. Gak ada libur, maksudnya tuh ya ada sih liburnya, tapi kami gak nentu. Kadang tuh ada di weekday malah kami libur, beda sama jadwal teman-teman yang mungkin udah terjadwal weekday pasti kerja, weekend pasti libur. Nah kami gak nentu sama perlua, jadi patut disyukuri aja ya. Dimanapun kamu bekerja, asalkan kita bekerja dan tetap produktif. Apalagi pagi hari harus bersemangat dengan senyum sumringah yang paling bahagia. Karena rasa syukur itu bisa dari diri kamu sendiri yang punya afirmasi positif setiap paginya untuk memulai hari dan menambah rasa bahagia diri kamu sendiri. Ya, kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa bikin kamu bahagia? Kita gak bisa terlalu bergantungan sama orang lain. Kita cuman bisa mengandalkan yang paling bisa kita percaya, diri kita sendiri ya, teman berdua. Dan selain ini bakalan ada beberapa informasi terupdate yang bakalan aku bahas juga di Produer Banjarmasin dengan lagu-lagu yang nambah semangat kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Simak 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau dipikir-pikir nih ya, tamu luar di zaman sekarang ini yang semakin modern, teknologi canggih, media sosial, kita gak bisa lepas dari yang namanya internet. Tapi kalau misalnya pengen ada internet, pastinya harus ada kuota, ada wifi. Bagaimana teman luar jadinya kalau misalnya ternyata kuota gak ada di hidup kamu? Kamu gak bisa scroll-scroll TikTok setiap saat ya, kamu gak bisa ngisi kegabutan kamu dengan nyantai, nonton-nonton konten lucu atau berbagi video share ke teman-teman kamu. Gimana rasanya tuh kayak hampa ya, karena sekarang itu udah jadi kebiasaan juga. Bahkan tema perlu bukan hanya untuk hiburan aja ya, media sosial dan juga internet, tapi juga sarana untuk kita belajar, mencari informasi-informasi penting dengan menggunakan kuota juga ya, teman-teman berdua. Nah, ini nih yang bakalan kita bahas tentang kuota ya, yang mana MK resmi memutuskan nih bahwa sisa kuota internet yang tidak terpakai nggak boleh lagi otomatis hangus begitu aja. Jadi operator telekomunikasi nantinya nih, teman-teman berdua, perlu memberikan pilihan layanan kepada pelanggan terkait sisa kuota tersebut. Keputusan ini juga muncul setelah adanya gugatan yang menilai bahwa sistem kuota internet yang langsung hangus ketika masa berlaku paket berakhir ini bisa merugikan konsumen. Kedepannya juga nih, operator diharapkan menyediakan mekanisme yang lebih melindungi pelanggan. Misalnya, sisa kuota bisa dibawa ke periode berikutnya atau mendapatkan bentuk layanan lainnya sesuai dengan aturan yang akan berlaku. Bukan pengguna internet ya, teman-teman berdua. Tentu keputusan ini juga menjadi kabar baik, apalagi kalau misalnya kamu tuh sering punya sisa kuota yang sebenarnya tuh masih banyak, tapi tiba-tiba hilang karena masa aktif paketnya tuh berakhir. Nah, ini nih jadi kabar barunya. Jadi kita nggak ada masa deadline untuk menghabiskan kuota ya, teman-teman berdua. Karena sayang aja gitu, kita udah beli dengan berapa GB sebanyak mungkin, ternyata mungkin kamunya kurang menggunakan di situasi ketika kamu dapat wifi atau ketika kamu jalan-jalan ternyata jaringannya nggak ada, jadi kan nggak kepake ya kuotanya ya. Cuman kalau misalnya udah di masa akhirnya, sayang aja gitu sisa-sisa kuota kita ternyata nggak bisa dipakai lagi, padahal udah beli dengan harga yang lumayan mahal juga ya, kalau misalnya kuotanya banyak juga. Nah, ini jadi kabar baik ya, teman-teman berdua. Tapi nanti bakalan kita lihat juga informasi-informasi dari sudut pandang lainnya. So, buat kamu, keep stay aja semua 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman, atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

95,2 FM, rewanya-rewasin teman terbaik kamu. Keputusan MK soal sisa kuota internet yang gak boleh otomatis hangus ini tentu jadi kabar baik bagi konsumen ya teman. Selama ini kan banyak orang tuh yang ngerasa rugi ya, karena sudah membeli kuota, tapi ketika masa aktifnya habis, sisa kuotanya tuh ikut hilang begitu aja. Tapi di sisi lain, penerapannya ini juga gak sesederhana. Kuota yang tersisa harus dibawa terus. Biaya operasional hingga aturan teknisnya juga bisa saja nanti ada perubahan pada harga paket ya, masa berlaku atau mekanisme penggunaan kuota. Jadi yang paling penting itu bukan hanya soal kuota nggak boleh hangus aja, tapi bagaimana ke depannya konsumen ini tetap mendapatkan hak yang adil, sementara operator juga punya aturan yang jelas dan bisa menerapkannya secara realistis. Karena teman berdua pada akhirnya ya, konsumen tuh ingin merasa nggak dirugikan, sementara operator juga perlu punya sistem yang tetap bisa berjalan. Nah menurut kamu nih, solusi terbaiknya kuota diakumulasi, diperpanjang otomatis, atau diganti dalam bentuk kompensasi ini ya teman berdua. By the way, kalau ngomongin tentang kuota ya dengan masa aktifnya, aku tuh selalu gak pernah ngabisin aku tuh gak pernah ngabisin kuota sebelum masa aktifnya udah hangus. Jadi kayak sebelum masa aktifnya itu udah gak aktif lagi, masa berlakunya gimana sih? Ketika masa aktifnya udah habis, maksud aku ya teman berdua, itu kuota aku tuh beberapa hari yang lalu tuh udah habis. Jadi kayak peraturan ini sih agak gak terlalu yang gimana-gimana gitu buat aku. Tapi mungkin buat teman berdua yang sering menghemat ya, ini bakalan menjadi kabar baik juga dan sangatlah berguna.

0: Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan kota ya, nomor 2. Tapi sebelum itu aku juga mau mengingatkan untuk nomor 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa untuk download sekarang juga ya, nomor 2. Dan ini bisa mempermudah kamu dengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun ya, nomor 2.

Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: I'm like some kind of supernova. Watch out.
1: 95,2 FM Anyway, termasin teman terbaik kamu. Tadi udah kita bahas ya nomor 2 tentang peraturan baru nih ya, tentang kuota yang mana jadinya tadi ya nomor 2 MK tuh resmi putuskan sisa kuota internet nggak boleh otomatis hangus, ada opsi lainnya ya nomor 2. Dan di zaman sekarang tuh kita memang hampir nggak bisa lepas ya dari internet, mulai dari komunikasi, pekerjaan, pendidikan, hiburan, sampai transaksi sehari-hari itu semuanya membutuhkan akses internet. Karena itu kita ketika seseorang tuh membeli kuota ya nomor 2, tentu kuota tersebut juga bisa menjadi sesuatu yang sudah dibayar dan seharusnya tuh bisa dimanfaatkan secara adil. Jadi menurut kamu sendiri nih nomor 2, sisa kuota sebaiknya bisa dibawa ke periode berikutnya atau diberikan kompensasi lainnya nih? Karena setiap pilihan pasti punya dampak juga ya. Kalau kuota bisa diakumulasi, konsumen tentunya lebih diuntungkan. Tapi operator juga mungkin perlu menyesuaikan sistem dan biaya layanan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.